0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Zvadaro mupurukiri yetu kwana nguva yekumupanyi chirongwa chedu kamumarimwa ndicho nanguva kuno shano chomangwanani nomuseso kamuchino kwana kuita makumi matatu nomuseso muviri 5:32 zvingatizvo chirongwa
2: mukuvo wovarimi chirongwa chinodurujira marimiro matsva kunyengedzera hwadzi kuti mukotore mbeu yakawanda
3: Mchonga mijo vapurukere vanodikana vora Mozambique ndirikwanika mutundo osombrero mu district yokaya muno mu province ya Sofala mukati muchirongwa chedu ka mushumarimwa kwapi apa ndirikwanika na machababa kama anokwana kuita maviri imachababa vanolima zvisinshi kama zvokusiyana siyana kuvira mutundo uwale kama osombrero baba chokutanga ndida kuziva zina renyu lokwana
4: Paulo Joanki pasalam happy
3: Baba Paulo Joanki pasalam happy mukwanika pano pasombrero makaba Kupana,
4: daka balo pana apa?
3: Namu kule mangana pana.
4: Daka ita sa 59 yana.
3: Namuzi,
4: muna. Namuzi, nazi yana zoe si nazi pana apa. Namu ita basa kulima.
3: Kulima.
4: Kulima, mafunde, juzi, nje, otali sen malima basi.
3: Amulima mpunga kuna?
4: Mpunga ni wali maso, gore ni wakafa mpunga, wali na kuindi wa bonari.
3: Wakachwa?
4: Si, wakachwa ngozi zuwa.
3: Kuna nga kutizira mkuli mengi?
4: Zine tukulima zumapira, zumapira, zumabonole, zumita watalisa, ndio zumkulima ifu masilo.
3: Zoka dakati, maita kama mulimi umtundo osumbrero muno mdistritu yokaya, provincia ino yosofala, kurido ino provincia yosofala. Mungati buncha kutu, vese izwale zo mnurimaro, mnurimira kurja kumuzi novana, mnurimira kutengesa.
4: Nada, tino tengesa zwana zinangu, zwana kujija ushikora, tino tenga zuzini zwa tengesa, tuneo madispeza utana wana ushikora.
3: Muna wana mangani?
4: Indaraita novian ana zvano
3: kunanga kuti zvese zvomunorima munobisa padoko muenda vakamo kutengesa kuti vana vaende kuchikora
4: aende kuchikora noita dame
3: kunanga kuti kurima kwenyu ukuwale muna hwalo kana kitari zvinokwana kuti mukana
4: naita dua chikitari dua chikitari
3: zvichanga
4: inini sini
3: nolima izvine mabonore
4: mabonore zvimapira ndo zvinorima ife Mpunga wana kuita bomba kuti gorina kaita zuwa.
3: Mnorima no simba renyu ndo makaja enyu munobesa no utongi.
4: Utongi rima kuda dinyero no chama chigina chigina cha paga cha 5 mili mbitisa chigina. So uti project ta no ita mhamvu yako muntu.
3: Unanga kuti shirongwa hutongi vanokumbira kamo zvuri zvishano kana 5 mm kazi mukati mukurimisa
4: wa majita so akupeke jinada so anopeke cha umwe aiwa isi tisi ati package
3: ngenyi
4: atiziwe
3: makaenda vakukumbira kondoni
4: chama chama dokumenti atipiwe ne
3: vanokumbira kuti muite mapepa kona kana madokumenti
4: mayati atakaita mayati ne ndozikupa ozikupiwa
3: ngozvapi zvokamu zvokuzvo vakapingura ngozvapi zvo vakananga
4: akati mari yakona yakabva gorini yakachadoroka gore tingaita gore kuti naziona kuti munapuwa
3: wada mukati vunja kamo mananga apa munolimira kamo kurya nokutengesa kunanga kuti kutengesa ukwada mutengesera pano pakaya munoendavo gorongoza dondo kana bera
4: na tinotengesa pano so vanhu vakubera nangu anauya tatenga zvimasabora chinchini atenga
3: mbonyipano mutengesa masabora
4: matengesa
3: mutengesa mutongo chisabora
4: sabora chisakiti tinochitambo 1250 sakiti tinotengesa
3: Mutengesera makoresi
4: makoti notengesa togorini yaita kashumbari batata sote sebora takaita podoko
3: sebora makaita podoko mambatata amasikutobuda
4: nada na ne kuzuwa ne
3: kuzuwa kacha
4: si
3: wado maita mulimi wa mtundu kwa Sumbrero district ino yokaya provincia Yosofala ngurapi soko mkasia kuna vamweni vantu mukati kama mumalimu ngokote vamweni pano vanomuka basi mkira kukala pasi avaiti chilichese
4: pano masoko do kusheni ni banangu boma guverno atidzo bana chimotori tidini kuti betseke nacho simenti doda uchisi kuti tati betseyo ndi guverno zimotori kuti tikachita ulimi ndizvo masoko nayo ni kusheni
5: Mbele kuti hutonge mbesa ino mchini chwani.
4: Zwe mchini. Tiduduke na zobe kuti mvura yakona makha kutali. Ngo motori nocha kumacha ngumanja, gora ngo motori nocha datibetsao.
5: Kada vijana na baba yani?
4: Paulo Juanki pa salamu papi.
3: Tatenda vapurukire madikana vrati Msambiki, tada vijana hapa na baba Paulo Juanki na salamu papi. Kuvira mtundo uwale Usumbulero, distritu ino Yokaya, provinsi ya Yesofala, Vaita Vandao. Hapa ndinaje mchibabaje, babaje, ngopachaje, makunangaje sinarenye.
6: Sinalangu ndini Kashtanyera Juan Kampiripiri, ndino gara pana mtundo Usumbulero.
5: Baba Kashtanyera mananga kuti imumi maita murimi, munurimi nye?
6: Ini ninolima ziru zwa kawanda, ninolima mafunde, utwiro, mabonore, ngota hizi, ninozita utambe. Kamukamu zo nyondiponesa panapa ngumua, mua ndia zino niponesa maningi, munda mwangu nini ndakali mama ningi mua, kwa zina kaita unki tare nkeri ya mua. Ndazo ntozo ndia zino niponesa, purke gurelino mvura, yasha tapadoku. Ndazo mabonori zo aziku budabo, ndazo. Kwa zumuwa zo, ndizona za kukita kuniponesa pamuzi, ndao, kutengisao, kupambuwa na wakudoku, na kushkola, na usikike, ndizone, zimeji. Kama meji, ndinolima, zese zo, nonga zinolima, makobo, zinizini, ngo, punga, na usike tutu, ndinolima.
5: Nanga kuti mnulima zizinji pano pa Msumbulero?
6: Zizinji meji, mtinolima, ndizona za kutinoponesa meji, atina zimwecha kubata. Baja basa, atina zimwene kuta kwa eja dea tulangalili kuenda kuvila inono zika kuvila tendeka iteni. Itusa atina wicha kuhita kondoko. Zedu kamukamu zilo tuponesa, ndi baja. Agora tinga titi dispirezari baja na itusa utambeta dispirezari iki. Enta ndizona kuti dea kwa eja dea. Enta nenya masi dea to gara mundu motikanda dea ni kutipurundu. Andi problema ndo ya vizita. Ansi dea tensi ndi wecha dea. Toeni. Kwa eja dea, ubaja. Baja ndi inotiponesa. So, inoita kontara kuti ulimi. Ajiveze ndi vio ulimi. Enta ulimi ukutangira ngomanja. Hapa, ukasiani sana ukutanga ngomakina. Ngomakina uita falapa doku ita unabethera. Agora ngomanja, hapa ngosimbarako. Agora simbarako yo, ungazono kutepa padoku zowanda. Enta untobusa padoku, uchadenja ngomakina. Enta wapara unakudini, unembushi pasu yoka wanda wendu kumbeli. Ndi zona mejima.
5: Mananga apa kuti baba Kashtanyera, kuti imumu ya mwaka uno zvino kamu zvirikumbesane shukuru kamare imuva, mkulima muva. Muva chakona, muva jie josikiri, jinotea sikiri, nijona?
6: Ndi zona mejima, muwa zona, zona mejima, muwa mejima.
5: Ntengisera kwa?
6: Ntengisera pana apa. Pana apa mutundu ya sana ndiziwa kiti nini mejima kwa muwa, ndio zango zono beta. Andina chumwe nada ni. Umua, orta, ntao, umafunde, mapiromanga, epa zizinji. Maji, ngomafunde, ngomapiromanga, gurelina epa, aziku buda boziro. Purike mvula ya wanaya maninge, ya wanaya nseso. Agora dea yunga, ya wanaya nseso, ntao, zokopera kufa zese. Tavere, ntao, ndawana kujomua jo, ndizona kujizino supportari tambengo kuma. Womaja mga zara dea, ntao, mua semi ndumua, kaita ninga nishangu ya musanga, ntao, zino supportari. Ntao, ndizona za udandibecha, te, nguo ino, ndi mua, ndionyondibecha.
5: Muva iji wale, baba Kashtanyera, munu tengesera kudini, ya tishikabuzivi kana munu zaja, muto karo, kana karo, muita, yuita upimo mkaro, munita kudini?
6: Oh, ndizona, mananga bo. Mua ndino tengesha varish manera. Enda wapano mwena na uya tambea muzona dea, ule patukudao mua, nudo kutengao, nusikike, levantamento. Enda wapano tengesera. Enda wajivezi nini, kwa nada, nchotura makina dea, jodzadza meji mutretore, ate kuisa pa muzipo, pa uzi.
5: Mtongo nye tretore?
6: Tretore pa, ondhoyo andi nyepe, aita wakundibetsa, ndi wedu wa munu, jaga tamika, tamika ngosu, manadopera ye. Aita wakundibetsa hao tambea, andi nyepe, kuta, andi shporulari maningi, nusike nada. Aita wakundibetsa. Lompasa wa ashiki ndi kinyenti shumitikaji, purike pa munda ndipa duzi hapa. Taveri. Enta haita mutengo kundibetsa, taita kubetsana. Enta ndotora muajango, ndozaza mutretori muatenda wisa pa muzipo. Enta 2, 3, 4, 5, ndopera kutengesa zonrozo, enta ndendazo katura zimwene. Ate ngonya masi unu.
5: Nchakadi mananga shizinji shumunorima, manangavo hapa kana mafunde. Mabonore ama siku buda kama unyamaka nko kuti mvura ya kana shukuru kama rino simba ya kazaje zvizinshi kama shukapera kuruzika. Waro mungati vuncha kuti munobata basa mwega munavareki ukama wese unaenda kumaminda kulina
6: ya inini ndinaoleki so ndinobata inini ngo wana wangu ngo mkaji wangu basi enta zondozo ningona pa zawanda tambe ndichotengesa ndo naosemi tikaje ndao ndo pisa tambe umwewe pa ndibetseyo nosegegeta ndo mpasa tambe chindima cha 50 cha 60 ate asifi sivamente andina mejo mo trabalhadore tenta ndina opochera pa mwezi nada trabalhadore ndinini na mukaji wangu na wana wangu aiza
5: matomuka imwimwi na maina
6: na maina
5: novana batobata mapacha yetu batendenye kulima
6: batenda kulima
5: pechinjala
6: ndizona
5: walo apa mafunde mananga zvino orto ne vizinchi kama chokusiana siana mafunde aya wale kunanga zvokuti mabonore aya wale imwimwe munonimira basi kurya kunyemba iyo mwega amtengisiwe kuvira kwapi
6: tinotengesa zingobuda zvakawanda ah zingobuda zvakawanda taitu sotambe titoona onada apa apa itusu atina sinku atina deje ntawa parationi deje metekaji nodikana kudini titori mafunde edu titori muwajedu ntawa tiende kotengesa paratonero mponero Anta tinotengesa efoma kutengesa kwa chidea ndidea mimi tinotengesa achiveze saku galoni lata prokepa itusu munopo atino chokuita porque tingaita titengese logo duma veje nda tola ika nditusu nda tinoita efoma ya ekonomia padoko totengesa totopoya nda tingaona kutenda tirofilito atinazo chimweni nda ntotorazo tenda kutengesa atea tsifi zivamente ndidea mimi
5: Nchakade, amzukuli mampungo nyamwaka?
6: Nyamwaka ndali mamaje pa, ndizona zo ndinona ngalo kuti zvibuda bhonga ndawaya nyo. Shiri zokawanda utambe shiri zokawanda shiri. Shiri zopeja mpunga shiri. Shiri zese zakauya menyo ndio mafundi tambe. Mafundi azinji kamwe nda atopera utambe ngo shiri. Tave maji padu kumutengo pa kunyepira moyo toita kuti baja ndibaja ni. Ya, baja ndibaja.
5: Baba apa salamba pasa vananga kuti mutundu uno kamo mnacho kamo kubeso no jitratori johutongi kana hu governo ino district yokaya imwe mwivo vazinchi kamo vakaita tsamba vakanyola tsamba kana kutala tsamba avazivi kudavihwa avazivi kupinguhwa anashika zivi kamo imwe mwivo makakumbiravo ji kana tratori mwendavo kamo kulimisa
6: ya inine ndizikukumbira ngenyi ndaiti Aondoya atotanga azikupwiwa enda inini ndinoendawo ndinopiwa atanga wene auzikutendiri uboyo conforme enda ndisaka inini tambe ndotofarakari utambe kuti mezi mwansiki ndingoendawo inini enda zviro zake zvinogara mezi makuza enda zandifarakarisi ndizona kuti aweni mezi mu azikutendiri uboyo enda inini ndinoendawo tambe nokara mezi makuza enda purisa sempre deya mezi mu tingati ti kulangalira governo pa tinolaika entao nodikana mesmo governo itusu tikale pombere entao governo isale masuri mwedu entao tingati itusu masuri governo kumbere epa atina chokuita nodikana itusu chakutanga titange ngo simba redu entao lachiwiri entao governo ataona utambe nada uyo nodikana kumbetsa kutangira pa simba rako entao nodikana kuti utange ngo simba ra boma ah boma epa towanda ah musambiki muno towanda enda unodikana chokutanga mecho tanga ngo simba rako enda kwa simba rako po ndizone ndo kubetsa otora se 500 mili enda otora territory day enda wenda kopejesa kumunda kwako enda jezo toenda ndizona forma zonto tunoita
5: Waro apa zvimweni kuti inga izviware imwimwe kama munorima no simba rene no makacha enyu amuna shibesero kureva kuti munorimira kama shiba sikurya munorimira vapodoko zvakawandeya munotengesavo kuitira kama kuponesa muzi kana besava vana vadoko kushikorayo waro imwimwe zvotinoda zvekuziva nga izviware kunanga kuti kurima ukuware imwimwe makatanga kare Unanga kuti mukati mukurima ngo zvapi zvomakaita nodinyero kana nofuma iyo yokutengesa zvinyu kama zvemarima
6: ah tabao ndejo ndakatanga kurima apa zvandi kutangawo tambe kuita zvimabhuloku bhuloku zangu para kudini kuakamba tambe nyumba yangu prokepa munhu ni mundu gore negore ndao unozaraika ndao toenda ndapolomeno togara nongoza lembaransa para wana piana majake pa Chukuru maningi chatu strovari manduli ki ndi mvula. Ya, kuma ndi weka wandisa maningi. Porque kana maningi. Ndao, produto neka buka mezi makonforme nga manena funa ifitai. Ndao, problema ki itusu ngumvura ndoro teo tinobata mamindamo enta apana possibilidade pa titengese para enta chitembo pelo menos lembrança ya masure so tina lembrare ya oferente basi ya kumbere basi tavere porque possibilidade porque ana kawanda ki utengese para uitite ekonomia no sikeni kwa ana kulaika ngonjara pa zinonensa
7: unaona mangana
6: ainini ndina oito ndina oito familia
7: vese vanochicha
6: anojija anojija umwe ambira ali madesima ambira ali setima umwe ali sexta apandina no
7: bizona bakwanda badakurha pona basi ngobaje zinonesa
6: maka taveri zinonesa utiro toita utambe majapa auzi kubuda ko forme nada utiro buda tambe majapa ndizirwe pa azibe sisembe nazo
7: zinagwaro kana kitanungana jojo malimo chibabonore kana mafunde
6: e mabonore ndina trash kitare ntao yo twiro ndakaita umwe imeyo gorelino ndakaita goreli umwe imeyo ntao e mafunde kweza mpunga tambe pandeta umetade azikuguma umwe kitare azikuguma masembe ngomutengo
7: kupera kutswa
6: ne he zopera kutswa ngemashiri auweza opera kusazese ndizona mane tinopona
7: baba kashitanyani vitu sikoma tuda kuziva apa ngorapi soko kana mazi muda kusiya kuna valimi vomtundu uwali kamo usumbulero muno mudistritu yokaya ngondava chomalimwa vakamukea avalangaliri vabacha avalangaliri vokamu kuita chirichese kumuka basi mungira kugala kumatako
6: ya mupango nino nodokusia ndudea hamajangu kulima kuno betsa kulima kuno betsa kulima kuno ponesa itusu tingo farakari ngobaja to farakari ndituso atina chokuita nguo ino kulangalira guveno yakosiana ngo temporokare epa guveno akawisa ngo chokuhuria epa bojera kutambirisa nosikekepa era nguo imweni agora nguo jino zviro zviri kuchinja nodikana umwe na umwe ulangalira simba yako uhe simba rako enta tingarangalira padza tinga dishpira za ripaza atina chokuita tofa mupango kulukuru makamaka nodoko apanga inini hamajangu ngatilimeni meji munoshanda meji muri kwapiruka majo auchakangane kulima ndio numero Mosambiki ntero ruvuma au maputo ngatilimeni hamajangu kulima kuno betsa mvura meji mukiona maro nosike ma sempre pa mwari ndi mwari anopasa no forma imweni kisempe itusa na edu tione kupona sempe tione mafevera mweni kuenda kusogoro meji chokutanga mejo ati dispirezarini padza nada ngati limeni ngo simba rense ngo toda vontade kulima kuno betsa majangu brigade
7: baba apa baba kashanyali yusu kama amuri kutambisa vo kama muzike vo kama ujimwene mungana kakute baba mshapona vese ukama mwese vanu valipo takapera hapa hapa na kupeka cha baba batambise vo kama hapa tambisa ni kama mkutu muri kusika mrati Mosambiki
6: nada nini chakutanga nino tangita mbisa mkaji wangu mama Clara Manuel Vasco Jo ngona yangu Anita Kashitanyera Joao Maria Castanheira João, João Castanheira João, Rosa Castanheira João, Kátia Castanheira João, Eva Castanheira João, Mateus Castanheira João, Jorge Castanheira João. Ngoi hama jango zese zomunandizwa, ndinini Castanheira João, ndukupreke jani mchangamijo, inini tambe hama yenyu kuno kundidubo, mwara kundibeza, ngoi toda vontade, tambani tunazonana, mwara ngozida, zwakanaka.
7: Tependa. Ndabisera afana baba kashitanyera kufira mtundu uwali kana mtira hunda iyo sumbulero district ino yokaya muno mu provincia iyo sofala apa tinashe baba menga makangana chiro chimwe tambisa nyuka mahwenyu ngokuti vazinja kumpurukira vangana ngakuti ai baba mungabuye muraji Mosambiki makangana kuti tambisa
8: chakutanga nokutambisa mukaji wangu Matilde Alfredo Baltasari Malta Batista White ana wangu Ineji Paulo Ijuanqui Paulo, Tina Paulo, Luiz Paulo, Filomena Paulo, Filomena Paulo, Tito Paulo, Maninha Paulo, Anaká com Tocubeira, Filomena Anaká com Muxungue, também Manamango com Toyo, e o Sonandi, Vandini, Teguruago Paulo, Joanqui, Passalampape, Wanango, também Indinini, Paulo, Joanqui, Tom, Passalampape. Tambai uwe sana angu nini. Dabunga mwana mai.
7: Shadari hazo vapurukire vanodikana vora chumusambiki tada vichana kama unavarime kufira mtundu uwale o kada mtrahunda iyo sumbulero distritu ino yokaya mundo muprovinci sofala wapi kuranga kutivarime ava vanolima shuizinchi kama usho kusiana siana mupunga mafunde kakuza muva kakuza mabonore shuizinchi kama kuverenga nguda ivarime vamwene kama apa vavavo kama vasi varkonika vasi watatija apa nchakali kama chichemu chavo kana chichemu kana kuneseka kwenye mwaka uno kutimfuda ndiona kama yakana no simba urwane maninge marima mazinchi kana mbeo jizini ndichona kama chakapera kuluzika ngondava chukuma jimweni mbeo kana mupunga ndiona kama wakapera kuluzika vo kama ngondava chukuma menengera kama no kugedwa no shiri shiri ijuwali kama chakachongolera marima ovagare vo ino distritu kana mtundu uno o sumbulero muno muprovincia yesofala. Wapi, menga na nini Bartolome Ufunyo, salani.
2: Mukuo wabarimi Shirongwa shinodulujira Marimiro masa Kunyenga jira waji Kutimukote ole mbeu ya kawanda.

muntu kushoni pamangwa na wedu ndino huirira ndichikwanisa kumvunja kana tichikwanisa kujijisana ngu tino gareni tingakwanisa kujinja kana mangwana kushoni nguwapi watinokwanisa kugara tingakwanisa kujinja wele zvino ngatende kupikira chimombo chimwene ngukuti chirangwa chedu asipi basi chokusiya mpango asipi basi chokujijisana ichirangwa chomutambo chomabuyo nezvira zvizinji zvekusana siyana wari ngatitambe padoko.

cha xipinda kuna vana vadoko vese vana vadoko andikana kupikira chirongwa ichi ngokuti nchedu tinokonesa kujijisa netusu vana vadoko kucheuja kuna vapikire kuti chirongwa ichi chinokonesa kuizwa ngomuzvipiri zvese chichikonesa kupinda ngomuchina nazvaitika inini ndeda kubhuya no mudeni wangu iwewe ukwanisa kupirikira chirongwa ichi ndizwewo zvidijo zvako zvekufamba kudini ngozvapizvawo kuita pakati ponyumba yezvidijo kozvapizvawo jija pakati povhiki rino panjigo yezuro kana zina yomudjijisi wako ndiani zvondozvo nokudeya hazviri pekuitika ungatondidavira wangu kanyiya inini ndakwanisa kuzwa davirai padoko zina rako ndiani Maria Cristina Fernando João, Pedro, anzi kuzwa kushoni ndianizve Rosa ndizvonadi ndizvona tiri kutamba pakati penyumba yomupepo yeradhi Mozambique ndichikwanisa kuziva ngwapi mazina ovaya vanhu vadoko vakwanisa kupfikira chirongwa chondumure panjiko nyamhasi ndazvo mazina mazhinji vana vadoko vazhinji vakwanisa kupfikira chirongwa chedu vakwanisa kutibvunza mazina avo ndaizvizvawaya ndishona tukutamba nokudeya kuhwirira pakati posoko redu chitende wacho kujija ndanga ndavhunjisa apa ngwapi mangwana kushoni atinokwanisa kugara tingakwanisa kujija kana kupedza kujija ndishona mudoni wangu ndondoihwirira kushoni itusu patinonga tochijija itusu tinodikana kujivhunjisa ndingapera kujija apa ndinoda kugareni zvindozvo zvaunoda kugara pamangwana wako ndishona zvinokwanisa kukubesa inga kudare kuna uya mudoni wangu akwanisa kurangarija kuti angapera kujija anoda kugara mupolisia umweni anoda kugara mufemeri umweni anoda kugara dhotori kakunyisa inini ndishona tese tinodikana kugara nohwiro kana nokurangarija ngozvapi zvatinoda kugara pamangwana wedu kuti tingapedza zvidzidzo zvedu tizokwanisa kubesa nemajababa edu kuita kusi iye yatinoda kana kuita mabuku aya ukukura anokwanisa kutibesa kuti tusu tiite zviye zvinoda mwoyo wedu tinogara nemangwana kushonengene tinonga tobata basa tinokwanisa kuvaka mumudzi wedu tinonga hatichatambudziki tinonga tokwanisa kugara kushoni kana tozviitira tega zviya zvatinoda nyamasi tingadara pizera tinokumbira mai tinokumbira baba tinokumbira mbiya kana nyavanji hama mamudoko mamukuru kana mangwana tingakwanisa kubvisa kuzu yedu tingakwanisa kubata basa redu hatichakumbiri muntu dinyeri yatinoposhera tinoenda kutenga zviya zvatinonga tochida tichikwanisa kubesa jiya hama jedu jichakuraya jichajijaya ndaizvo ndo zvinokwanisa kugara muntu wekushoni kana tinogara nemangwana wekushoni zvaushoni tiso vana vadoko tijije tiite zviya zvatinoda tikwanise kubeswa nemajibaba edu kana tizobesevo hama jedu kana hakuna uya mudani wangu ane mushambo kwerehovha mushambo wokutama kuenda kunyumba yezvidzidzo ngokuda mudani wangu asipisho kushoni iwe unodikana kuenda kunyumba yezvidzidzo ukwanise kujija ngokuti zvidzidzo igwanja remangwana wedu tingatama kujija yemasi mangwana wedu zvizhinji zvatinokwanisa kuruza inga uzivi uzivi autengwi kuti wewe ugare neuzivi unodikana kujijiswa pomwe uya anokwanisa kurova kumvunja kuti asipi mushambo ushoni ngokuti pakupera kugore iwewe unokwanisa kudhibha iwewe wadhibha João wakwanisa kupasa kana Fernando wakwanisa kupasa iwewe kusara wega makwera ekuwanda undori buku rondwero basi buku rimwe nevaji baba edu vaya vanonga vachikubesa ivona vanokugara vakachamwa mundava zvindozvo vadoni vangu kurava sipizvo kushoni hativiri kuvhisa zanda pamaprova edu tinodikana kubvisa vhinji pamaprova edu dzanove dzoitu dzaseti toimira mukinzi kana katodzi kuvhira munove seti sezhi doni wanga tivhiri kudakara nazvo ngokuti hasipi nota yokudakarisa tiri kubhuya ngatende kupangihwazve padoko pamulavi nazina homwe kamwene mwese pirikirani kushoni.

Ndijo ana takwanisa kupangiwa na mdeni wedu Johane. Johane tinobonga kawela kwanisa kuti chichisa zvisinji nokudeya ndinogonda kuti vadoni vangu vanokwanisa kujivirira ndenda iyi kuti vatame kubatika nayona kuti vona vagara nehome option kuti kugara nehome option ndichitende wao chedu mwana mudoko andikana kugara nehome option kana majibaba vandikana kukwera ndakushone kuna mwana mudoko kumuona kuti ena anafobire kuenda naye na kunyumba yehome akwanisa kupekejwa kinini akwanisa kupekejwa jia mtombo kuti ena angakwanisa kumwa zviya zvaanozva aya kana paya panohwaja pakwanisa kunyarara kuna vamweni vana vadoko vanokwanisa kuramba kumwa kinini vanoramba baiwa vhasina asipi kushoni ngokuti jiya vhasina kana kinini jiya ndijo rinokwanisa kutibesa kupedja ndenda iya yatiri kuzwaya nokudeya ndakushoni tusu kutenda zvese zvatinokwanisa kupekejwa kuya kunyumba yehome kuti tusu tikwanisa kugara nohome kushoni tingagara nohome kushoni zvinobesavo pamangwana wedu kutama kukangana kuvhunja kuna vadoni vangu kuti tusu tinodikana kusamba nyara tichitutaha tingapera kuhwa tinodikana kusambawo nyara tingabva muchairo tatinodikana kusamba nyara nokumwa nosabawo kana tichikana sabawo tinodikana kusamba nyara nomarota muchero jiya jatinohaya tinodikana kuvona kushoni inga tusu vana vadoko pano nguva imwene tinoenda kunyumba izvijijo tinokanda madosi ari mumbade azi kudumaijwa kana azi kufukijwa nechiri chese kujivirira bukuta itusu tinondotenga basi tochiha asipi zvaushoni chiya chatinodakarira kutenga kuti tuzotihe pokutanga tinodikana kuringisa chakafungwa kushoni kana achizivi zvakaita madosi aya achikazivi kufungwa kushoni anowana bukuta ndunji dzino matepo kana zvizinji zvinokwanisa kushipisa madosi aya tusu tingazoha tinobatika nondenda zvemundani kana ndenda zvekusiyana siyana nokudeya chokutanga itusu tinodikana kuringisa sokushoni chirocho chakafungwa kana chizivi zvinda zvinokwanisa kutibesa tusu pauhome hwedu tingatenga chiro tinodikana kuha tapera kusama nyara danga mudoni wangu wo kuzanyota auviri kubodja chibotiri pasi woenda kudira pamugijo paya usikazi kusuka usikazi kuchiona danga chibotiri icho changanopitira wedu danga changa chichina zvakushoni tusu kuva kanyi nokumwa yedu kumwa yakachena toma kumwa yendoyo kusikaripi kubodja chibotiri pasi zvakasvipa tochindodira kumwa tomwa kumwa yakasvipa asipi kushoni ndizvona tokwanisa kupangirana tokwanisa kujijisana zviro zvizinji zvokusena siyana pakati kwechirangwa chendumure wari tinodikana kuenda kutamba sure kwechimumbo ichi tinoviya tochipurikira mulavi nazina chingano tizoviya kusiya mpango jedu jekupijisira ngondava yesoko redu renyamasi purikirani kushoni.

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabidwani sakomela kujampa nyumba pani madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi, simana nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sidakomera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke nmwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikulu pikulu, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikulu pikulu, lininchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika Juniori. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondo na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondo?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondo na unyomonyo mwanga unakomerwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Jama jero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chukuru.

0: mungu mchangamijo nyona hawa kwanisa kusara asure mumbo kwanisa kutambisa inini wakwanisa kutambisa kuna vaplikiri nino gonda kuti mwese mwese mungu kwanisa kutikira chilangwa chonayo kamare wakwanisa kutamba ngu kuti mumbo kwanisa kududumusa nyika yese Mosambiki vaplikiri tusinyamasa kwanisa kuvisa soko limweno kwanisa kupangira inini pomono vese vese wakwanisa kutiplikira andishikata nikabuye ngondava soko lata kwanisa kuvisa ninoda kufunjisa kamwe mwese vikira nilu kufamba kudini nilu kufamba kushoni ngu kuti vikira ngu kwanisa kufamba kushoni inini ndukwa nesa kupinda kunyumba FGJ, ndukwa nesa kujija, ndukwa nesa gita majitepese, ndukwa nesa kupangirana na majahadoni, tashukwa nesa kujijisana ngondava yujira yuzinju shukusena sana. Kana iwewe mjaha, kana mskana, unenda kunyumba FGJ, nga uhirira awiti majitepese. Ndino kufunja kuti mshambo ntuwa sipi ushoni, ngatende kunyumba FGJ, nusimbareze, tashita majitepese edu, kukutu shundojo, ndushona nukwa nesa kutibesa. Nyamasa ndiri pindega, nyamasa ndukandika na mdone wangu, anu kwa nesa kundibesa. Ngondava yosoko na nyamasi. Nyamasi tukubuya ngondava yavana wadoko wanopona no uirema. Tinoda kuyuziva. Mtu ntumwedu. Ngwerapi besera za tukupekeja kunavaya wanopona no uirema. Kana tukunyanyana. Dangatiripi. Ndino kwanisa kubeswa ngompango na mdonu wangu. Wakwanisa kutikwederela pomwe iena na kwanisa kundivunja zitina rake. Shamwara angu nopona?
1: Inopona uchapona.
0: Ndino pona. Vikira kufamba kudini?
1: Inini vikira angu lufamba ushoni, ndo kwanisa kuenda, ndo kwanisa kutatepese, jenda kapuwa nini kushkola, deji yu chumungwa nani, ndenga nitashibasa shangu chumweni, ndenga ndapaya kuitashibasa chaya chumungwa nani, ndo batapado kumapake angu kunyumbo shijijo, iwarunu tirikuno, tukwana kukangi sana.
0: Ndijo na kuna vaya wadoni wedo haripi kubata mabuku nenga wewe, haripi kuita majitepese, nguwapi mpango nukwa nisa kuwa pekeja?
1: Mpango nukwa nisa kuwa pekeja nini, kuna wajaha nubasikana, awashikaripi kubata mabuku. Nimafunja kutibata ni mabuku mkuti roshoni kamare, pa kuti tikuwa nisa kupasa, tingabata mabuku, tishijija, tinukwa nisa ziwa roshoni, yu jiju zidu tunufamba roshoni, tinugulisa noto joshoni, mshkola, tuwa ni kupasa.
0: Nijonadu, kuna vaya wadoni wedu wenanga kuti inini ndino temba paper. Njiku yo maprova inini ndino tuwela paper, ndo dila mbwelosa, kana mjijisi azo jivoni. Inini nukwa nisa kukopiare. Andikani kubata mabuku. Nkwa pimpango nukwa nisa kumpekeja.
1: Mpango nukwa nisa kumpekeja nini kuna wajaha ndubano ita mshambo ijo wale. Kuti mshalo ita shundoso. Tika ita shundoso tino pasa, nuchika zivichiru. Tunodikana kujija, kujija, tishidia msulo mwedumu, kakuma mkuu oprofa. Totala zile zota jija meshmu, atindikana kubata mapepe. Tika bata mapepe, huru huru huesu unugapi mapepe pia po. Apano tutukonesa kuhita. Waro mjijisa ngaguma pa duze pedu, tisu tishikandika noshi pepe mbulosa. Apano chotinotita tisu ngukuti huru huru huesu unukandika pashipape chia cho. Mbwenu wangu, shaloita mshambu ndojo, mshambu ndojo jajibu joshoni. Tisu tunudikana pasa ngukuziva mejmu, pakuti mangwana tutukonesa kuhita basa rondolo tunudai tisu waro. Chiziva dimejmu, asipi kutakuita basari ya lono tishikazivi. Kutika basa kutoa pepa chidila mboso, tisi shivisa, tisi tara, asuilipi kubonda, tisi nupasa nukazivi, tika pasa nukazivi, muda vantu wada kuita wala kusu yu medzina dea, ne, wanula ya vantu mnumba yu homi, akula asuilipi ushoni sundoso, uo, ukudanga uda kuta profesori, uda kuta mjijisi, unga bata shipapi kudila mbosa, basa kupiari, shpapi chia cho mjijisi na warindambu. Mangubano uzu gaprosori, unu sujijisa chini wabana. Ayuzu mwenye subu zao shoni zondoso, tinudikana kujija, tuwasudira ube musoromu, ingaguma mkuu kuita prova, tukwanisa kuita prova, send hangu yesi, tukwanisa kuita prova zao shoni mesho. Tibulisa yunuta joshoni.
0: Nishonani mpango joshoni jwa kwanisa kusia kuna wajaha na wasikano kuti ingatende kunyumba yujijo. Tichado famba no mapepa. Kufamba no pepa mshambu mweni mshambu wakashata. Awuse kudakaja kuna tusu wajaha, awuse kudakaja kuna wasikana wese. Ngati jije, tipasi na msele wedu. Jampano tusu ya masti kubuya ngundava yu vana wadoko wanopona no urema. Kumtuntu kwako varie vana wadoko kana wajaha wanopona no urema.
1: Mtuntu kwangu bari wanadoko wajaha wanupona unorema.
0: Kufona kwako, wajaha doni, kana wadoni wako wakwanisa kuwataja ushoni?
1: Mamweni wanuwataja ushoni, maisha mamweni na wataju mani usunudika na waru. Kuna mamweni wanuwataja ushoni, kutamba nubani wanupona unorema. Unanga kuti nada shugoni shugono, ah nada wawoni wona problem yakati kuti ah izo ndizo mweni azikushoni indikirimi indikirimi tisu tikaleta ndozo una vandu vamweni mezho vanotaja vanokonesa kubabesa po zviro zvoona vashikaponesa kubata vanokonesa kubabesa vazvo zvimwe zvoona zvashikanisa kuita vanokonesa kubabesa upombo tuzokusena siyana vanokandika vona manje vamweni vamweni avaiti zvinhu mushambo chondojo
0: ndizvona itisu tingabhuya ngundava yovana vadoko vanopona norema kana vantu vaya vanopona norema itusu atidikani kuvaketa atidikani kusanana totamba tega kusiya uya wakaremara uya zinyange uya asikavoni kana uya asikazwi ngondava yekuti yena azwi inini anditambe nayena ondiwo asipi mushambo uchoni ngatitambe tese ngokuti uya ana urema netusu tichikana urema tinacho chitendewa chona chondocho tinodikana kuvabesa ngozviya zvavasikazivi pomwe ngozviya zvavanonga vachikumbira kubeswa mungatama kubesa kuna uya muntu anourema iyena anokwanisa kukwira wakachamwa anokwanisa kugara nobundu kunanga inini ndikuketiwa ngokuti inini ndina urema zvondozvo azvizivi kudakadza itusu tese tinodikana kutamba kushoni tochikwanisa kubungaidza kushoni tochikwanisawo kubesana ngochiri chese kuya kunyumba yezvidzidzo kubesana kana kanyi pomwe kubesana kumutundu kwedu zvambano iwe unojija sipi zvona
1: ndizvona ni ndinojija
0: kunyumba yezvidzidzo kwaunojijana hakuna vantu vanojija nourema
1: variyo vanojija nourema
0: kuna uya mwana mudoko kana kuna uya mujaha anourema akuramba kuenda kunyumba zvidzidzo ngokuti yena anaurema ngovapi mupango unokwanisa kumupekeja
1: inini mupango unokwanisa kumupekeja kana kukoderera kuna muntu anokwanisa kumubesa pakuti yena aende kuchikora kana kuenda kuchikora ende kuti inyumba zvidzidzo nichitendero cho tisu tese uye anourema andikana kuenda kunyumba zvidzidzo ngokuti kunyumba zvidzidzo ichitendero cho vana vese ichitendero cho vajaha vese tisu tese vantu tinodikana kuenda kuchinyumba yechidzidzo akuradikani kusara kanye ngondava inini naurema anada ngondava ngana anondishora ngondava kundononoka kuna vantu vakuramba kutamba neinini ngondava wavandibesi nada asizvoshoni dikana kukumbira vantu vokanyi mavisinyu vakwanisa kukubesa yanga uvone zvoshoni kana kukumbira ari wese akubesa tekuguma kunyumba yechidzidzo one kujija tese tisu twatendewa kujija
0: ndizvona kuna vaya majibaba ananga kuti mwanangu andidikane kuendako munyoresa kunyumba yezvidzidzo ngokuti yena ana chirema iyena mukono wake wakaremara andidikane kupinda nayena ngoapi mupango waunokwanisa kuvapekeje majibaba antuwo ngokuti ndikuvona kuti asipi murangaridzo wekushoni
1: ndizvona mupango ndinawo nini kuna majibaba wayo akana kusiya mushambo chondocho kana kusiya huri hondoho okulega kuenda konyoresa vana vavo munyumba yezvidzidzo ngondava yekuti vona vanopona nourema izvo asipizvo zvimwe zvokushoni vana vese vana chitendero chokujija chitado icho ngochinonanga zvondozvo mwana wese ana chitendero chokujija majibaba namajamai tinodikana kutora vana vana chirema vanokana kuenda kujija vana vese vana chirema novana viye vashikana chirema vese vana chitendero chona chondocho ngondava izvo ndinonanga kuti majibaba tingana kusiya mushumbo chondocho vanodikana kusiya huri hondoho ukulega kuenda kusiya vana vavo ngondava vona vanopona nochirema
0: ndizvona tiri kubhuya pakati pechirongwa icho naivaiwe kamhari asipi basi kubhuya kwandinodikana kuita pakati pechirongwa ichi tinodikanavo kutamba kudamura mujira kuti tusu tikwanise kugara nosimba tinohwirirazve samusambi wari tochikwanisa kusiya mupango jedu jekusiyana siyana wari zvino ngatiende kopirikira mumbo chipiri kuti tikwanise kutamba pirikirani ushoni.

0: Pili ndio na hao kwandisa kusara sure ta kwandisa kutamba pakati po chilangwa chinyamazi pomwe tichatamba ngokuti asipi mumbo kupejisira mumbo chipiri chadazve kuvia umweni kucheo jakuna vapikiri kuti nyamazi tikubuya ngondava yovana vanopona nowerema tikwandisa kujijisana pakati po chilangwa chinyamazi kuda kuziva zvakushoni kuti tuzo tiketane kusiya vaya vanopona noerema voshitamba vega itusu totamba tega kana kusiya vaya vanopona noerema totama kuvabesa itusu basi tobesana tega tega zvakushoni ira njira nasoko ratikukwanisa kubungaija pakati pochirangwa chinyamasi inini ndikuvona kuti mumamuzi medu mumutundu vamwene havakwanisi kutamba nouya wakaremara ngokuti iyena wakaremara inini handizivi andidikani kutamba naena vamweni vanonanga kuti wozinyange inini andidikani kutamba nozinyange ngokuti iyena anondipekeja ndenda vamweni vanonanga kuti inini handibviri kutamba nouya achikazwi ngokuti iyena aazwi itusativhiri kutaka vaya vanourema itusativhiri kutuka vaya vanaurema ngokuti izvo ndozvo hazvisi kudakaja tinodikana kuvatora totambawo tese kuvabesa ngomupango kuya kunyumba yezvidzidzo tinodikana kuvabesa ngomachitepese kuna vaya vasikavoni vanopinda kunyumba yezvidzidzo tinodikanavo kuvaprekeja kuenda kunyumba yezvidzidzo kuti vona vangwine munyumba yezvidzidzo vachikazii kukugunywa vachikazii kujitakira izvo ndozvo zvinokwanisa kudakarisa uya anaurema kana uya asikavoni ndikuvona kuti kuna majimai amweni vangabaya mwana mudoko anaurema ivona vanomusiya avamuchengeti vamweni vanoenda kosveja vamweni vanotosiya kuspitari vohwirira kanyi vasikana mwana vamweni havakwanisi kumuchengeta kushoni mwana mudoko uya ananga kuti nini kubaya mwana anachirema vadoni vangu vanondiseka zvindo zvazi kudakaja kuna vamweniwo majibaba vangavona kuti mukadzi wabara mwana anaurema vanomutiza mukadzi onduwo voenda kutsvaka umweni vorovora vovaka muzi umweni ngokuti mukadzi wangu wabara mwana anaurema mwana mudoko kubariwa naurema asipi kuda kwake kana mwari votoreravo kudeya shampani ungwapiwa mupango unokwanisa kupekeja kuna vaya majimai vanoita basa rekusveja vana vadoko ngokuti mwanewo anaurema
1: mupango ndinawo inindopekeja kuti kuna majimai vanokwanisa kusveja vana vavo munda vekuti vanaurema nunovunja kuti chapondi kuita mushambo ijo nodikana kutaja vana venu nourudo kana kutaja vana vanaurema manera munotajamumu vana vasikana urema unopange kuti muchada kuita mushambo jondozvo kusveja vana izvo azvizvinozoshoni iyo ndikirimi nemukadheyemo ndava yazvo muchitado chinorambisa zvindozvo azidikani kuita izvo mushambo chondozvo
0: ndizvonadi mudoni wangu kwazvinanga tandokopikira mulawi unazina homwe tinohwira zvisamusambi
2: dakara vapukiri veradhi mosambiki ndaguma nini shamwari inoshireve jesu zefa disharao zvino mulavi unazina homwe kamuri mwese pazoemasi nokwanisa kubhuya ngondava yematekenya ndizvona maza kushoni nokwanisa kubhuya ngondava yematekenya nokwanisa kumubvunja inobatika ngeni pfikirani kushoni matekenya mushovo chinyama chimweni chinowanika paganda redu matekenya anowanika ngondava yekurimwa nondata ndata inodakarira kazinji nyara jedu pomwe nomumurenje iyona inopinda kurima pasi pomurenje yokure yetadekenya pamweni inoenda mumphiripiri mondwara jedu jomurenje muzvikuru nezvonyara mumphiripiri mondwara ngondava izvo ndozvo hatidikani kukurisa ndwara jedu ngokuti ndata aichidhodha aichi mwana mudoko aichi vajaha aichi vasikani ndata inorima vese musikana mwana mudoko harahwa majibaba edu vese ndata inokwanisa kuruma ndata inotanda kugara makavoma inodakarira kugara mumuviri moimbwa muviri womphaka omakonjo ohuku pomwe inodakarira kugara mumba ngokuti mumba munokandika nguva yese makavoma shamwari yangu indava yondata itisu tinokwanisa kugara nomatekenya ndata inokwanisa kungwina paganda redu rinorangira ngo pasiponjoka muzvikunwe zvomurenje muzvikunwe zvonyara yoenda kugara yokura yogara dekenya ngondawe shindosho sinadikana kujivirira kwenu mango ntata. Chinadikana kutamba takasimira shinera ngo kuti shinera jino kwanisa kuti besa kuti ntata jitame kuiluma pasipo mirenje jedu. Imu munga kwanisa kuiluma ngo ntata pasipo mirenje kana mnyara. Nadikana kufuncha mdoni wenu kutakwanisa kumbesa kuivisa. Kuda kuvisa ntata nadikana kubata nchingano kuti ukwanisa kutumbuhwa. Chinadikana kumbira majinye wanchi kana majima edu kana ukama wedu ukwanisa kutibesa ngo kuvisa ntata. Mungawa na kutishivu nchosha nyanya mnadikana kupinda kunyumba yo home. Babato nyumba yo home manikwanisa kukubesa. Asi nini nakwanisa kuimangu hapa na mulavi unazina home kwa mwesu. Bye bye. Saranuson. Sina homo kwa nisa kusara sure itu situ kwa nisa ubunga ija pakati po chilangwa chonaiwe wakamare nesu kwa nisa kubesa numpango jajwa mpaulu. Mupango jokshoni jo kwa nisa kusia pakati po chilangwa chinyamasa. Kuna vaya majibaba vanuti vangaenda kubazare vantengela jile uwia mwana mdoku wa shikana urema. Uwia na urema vanumsia kudea vamweni majimai vangabika kumida vanupekeja uwia ashikana urema. Uwia na urema vanu kwa nisa upekeja pa

0: Anyakufa tembala kufa nyimbo ya Singadia na nyimbo kulonga tangwa nkazanga.
1: Singadia.
0: Kodi siku zino nyimbo zikuje sambu jesa chesa.
2: Nyimbo zikujesa manje kuna ini pano pachanga ndisati kaja nazo.
0: Inafunika mpya nzira kutuje mpanza kunze zino ndito Filipe atoma kuja.
2: Tamuonadi.
0: Kufambambu na motokala tangwa kuimbo.
2: Tamuonadi. Manje para kwanisa kuja nazo nyimbo safunika panango pangaone kama patrocinadori tani atipasembo mpambo atijudari komu tikwanise bulukira porque nyimbo ndinazo mashikomu kuenda kazi gravarisi ndinyatwa por isso pachaka panango njibodzi panapita piaka piwili pitatu panango njibodzi porque ngabi nyakuti pedza
0: kwati kwa kumwanza msachemero wangu ningachesa masezi kala mfunzisi mboenda mbo kaimba
2: kumwanza
0: mapasura zingi anaonena nyakufunzisa ma distritu asakala kazi chikweni achesa ndio anaburukira mbarisa distritu
2: tirongere kumwanza ini andisati kachemerwa andisati kachemerwa panangu iyo maka panangu sase asasentiri na kuna ine porque kuna ine para kwenda kuvila ndi nsinzo agora pinango panangu iyo nkhaku ndidziwa kuti ine ndine nchesa apa panapintu piwili panangu nsinzo wa kuamaka
0: Angine nchesa panga zaone kapanangu pana pwandu bulikirambo tani kwa pangisa kuti ndisaimba
2: maningi imwe mwalongadi pepa pinango ate porque ninga ndili duzi na duzi
0: sagopa kwatiwa ipa kundi ya kultura anakupanga kutoleka funzi savu ndaka ka kundi ya kultura pa district
2: basi panango ndi divido
0: panango pwiriratu mbuka diretora kultura nomule maka district
2: Padango nsinzi wa kulamaka kuna ino kwa parafia kuvila. Usakala nsinzi wa kukula.
0: Apo pakanati. Usatomambu imbambu panangu cheza na nyokufunzi saku mbu wapangisa imbu. Mbu imba nao, vina nao.
2: Ya, ate porque anyakufunjisa anga azinji asadidziwa kezi makolega, ne? Anango, mafunjisa nango asadidziwa kutinindi saimba. Ate asanipasa mpamvu maningi, tani. Enda para nyimbo yanga inango ya tomaini kuimba dushimili zoitu enenda imba na mfunzisu nango kolega agandipedza kwenye taira pakoro enda onda nchime na tia wedi chite peke na bringadeira tepi kaninga bringadeira buke foi nyimbo ya kutoma pia kaninga bringadeira tani yemba dipedza taira pakoro
0: pakanati ife pangona pangoti kuchita makani yatu muno muradi mitulonga tangu ya jesa jesa anangu tisaona kusiana tingenda kaona muno sofala na maputu panangu tisaona kuti achesa muno ngaburuka senda maputu tuinga enda maputu
2: si.
0: Mbani tukolonga 20 finger
2: andi ine ndina pasara zao achesa kuti angaona kuti pikunesa kuenda maputu porque maputu ndilikuona kuti kweko kuna chipezo tambe tironge kuti asakwata serio anya kuimba no asapikwatira serio agora kwa tukuno usatoma imba tepa kumalisira nechipezo chibodzi pensene mbyako ndi pya tupino kuti pachaka ndi nyimbo bodzi ziwiri ngabe bulukira kuna chitika entao ungaonambo kuti ndina nyimbo zinga sitane muno ngabe manera mo ndi anewa sazatawa nyaimbi Tawamba inapia umaputu, kwekule, kuna chipezo, mashi patuno, ngabe.
0: Nyimbo kuna angu nchanji?
2: Inango, pana inango idabusa ini chinchino pano, ne masema na ne mweze sati kachita ini.
0: Nchisalonga tumba njine?
2: Inei, isalonga, keze nja chizungu, ne? Isalonga, tangwela, ati naumposo shora, titulu yaji, naumposo shora.
0: Tangwa nji, kami funika kutigiliri.
2: Inei, tangwa nji, tangwela, mtisabidziwa kuti... Antu angafuna na maka, mkazi mamuna, angafuna na maka, ate sazabwira nzimuli kutife, epa, ngaku honda na ponto, kufuna na huku,
0: mpakuenda na kuenda,
2: na jisutu anga, ndi nivinango, nivinango ya kufuna na, nkuenda na kuenda, entao, nefuna lile, nipano na kufuna na huku, ngachitika, nefuna kutawa na kufuna na huku, ngachitika, huku nkufuna na adimesho, entao, tekulonga kuti, antu angati akufunana makamaka.
0: Agora, hapo tingenda kaona, nalonge kuti nomposo shorari, ngabifunika kutindilire. Wampata na mamuna, leka lira. ndi tepo kufuna kulonga tepo kuti panangu nkazi chitamandu ya ntsanga uyu wa mudzi usafunika muone basi nakuti wamfuna kwenda na kwenda
2: nkhabe
0: mpanje no mposo shora no sinafunika kuti ndilire
2: na mposo shorari usho
0: alikulongea ndipili na pianseli mnechitika
2: ndipia imode pikulongeni kuti kufunana kunangu ateosa zagwisa nsozi otonge misozi kukuigwisa misozi majina wee kulira kwa kutipa na chintu chaipa nkulira na kuadimira sao na adimira sao ya moda mamuna na nkazi penu kazadu hii safunana hiyo ndawa salonga chii nebra ndirire ine na moda ukundifuna iwe o na moda sakufuna ine nghajitika nebra nditawe kufunana huko nghajitika ne lamentari kwene nghajitika majine aa nata kufunana huko ndinivire nangu ndi moda nangu kufunana huko ndawa kwekuli nkudodesa misozi konga ino podilira nopododesa misozi kwa kufunana na kuti mpana mamuna tani nkhabe
0: hapo pakanati tinaika nyimbo ine tinabwera timisi pano
2: si
0: tangwanja nyerezera ika nyimbo ine
2: nyimbo ishi ndanyerezera nzizi da kwanisa ine nzimai wanga nzimai wanga nkhabe ndansembera nyamatanda kukafunza ine
0: wa
2: nyamatanda mbuto ida ida kulira ine
0: ndikupe mpimba za Eroji
2: Eroji
0: mwe
2: na sachimira usho ramu ku sekondari.

0: basa nyaku ufefemu utafika kumhomu na makani yatu kwansiku wa leru pakana ati mafara kumalisira afnausia nzizundi kwa nisifunga na nyimbuwa kwa kumalisira tufunginayo
1: pano hapa so ndikupidiri obrigado ale akati vesera
0: ntokozi ya nafuna kumenea
1: ntokozi ntokozi kuna ale nafuna kuti menyeira padango kuti ajudari pra tiwange mpamvu ndi 86 05 18 534. Peno ti repetir ponto 86 05 18 534. Samuel Pakanati
0: tepambo nyakuva feta funga na makani yatu na Samuel Pakanati mbaka mfunzisi ponto nchesa pa pindi yatu ya makani na nchesa topansi kwa leru nembu zinanga ndini Joaki Sombe tina sia nyimbo kufungisa Pakanati salani.

0: tapi awo kwenda kazungulira na motokalo awo nakuti mtaba wakupaswa kubipira kutukuli karo pikachimwanika na kutukubiri katambira anthu kana kagula ufa na muliwo ya mala panangufuna mangambo nyumbe didi kutugone mbumbutumbu na marushi penseni mwikambu panango chipisinambu nkhundu mbusamba pikachimwanika pepo anthu akapiona na zungu lero kafiri alikukhala mpambutwa didi nakuti pana mtaba kupaswa mbukubiri
1: kubiri naongefani mwana ya abwela kuti mdinyero fasilidade kuti mukwati dinheiro mutiti pimbi na funemo muonemo mfune kuna funa kupi unagula kuna manga nyumba kuna manga gula karo ndao anthu chinchino kushidari ti maningi nani ngakalene ta anthu chinchino kushidari ki mba wangi na pepi ni gusu zezu zizi mba wangi anthu anakamwa didi
0: apo tingenda kaona zizinu pakati pa makhaliro anthu ndipizinji pintu pidachitika nkadama utongi abusa nzeru za kufia risiko bili tera kuti anthu achite maganizo ala na nzero mbalemba projeto nonga kuti maganizo akuthambarusa mpisa Fidel fundo desenvolvimento local kodi kobirineyo inapeza kule ale kuti ana nzero yokufuna patisa basa tera kuti kobiri bali nango nga malamba ibweza kodi uno sintaba nokuti kobirineyo nkhabi bala ta longa kuti panango unaipereka na juri
1: nao anthu nzero zezu ndi nzero zakufuna kupata dziko mienda kusogolo anthu akupata dinyero mbachita projeto mbabekhambwa nyanja aondwa kuphata basa alikufansa chinchino na fasilidade kuti governo mbapasa anthu dinyero anthu mbatira pinthu ya mnafuna mbapitire mbalambo maemprego mbaempregera nzawo kuphano basa pepi ndiye mnafunika kuti zuku zikuende kusogolo
0: pontho ndava kuti pano pakhaye pana mbuto instituto nabulikira anthu mbapakwa penu nchaungume penu nchanji tera kuti anthu mangwana afunzisempo anthu anango
1: tinapano tina instituto maketele ya saúde agricultura fora ya murasa escola agraria fora tambe tina universidade pano chipande anthu alikufunza nafunika kwenda kuku kwenda
0: bera
1: nangabe pano pene pakona wanu anthu kufunza maenfermeiro anango maima enfermeiro atita ba pa
0: maketele
1: anango memo afutira universidade psicologia pedagogia atira pa chipande nta pinthu nkhafunika kwenda bera nkhabe chinchino tikafuna mpindu isagona muno memo nta signifika tikikhaya athu alikwenda kusogolo
0: tingende kaona pano pa distritu ningaimwe kuti muna pyaka pizinji muli pano mabwalo a murasa ndi mumwana pano pa distritu akhaya zilipo mloto zakuti anthu angachita ulimi panango funafika ni nyathu chinchino tikuona kuti nkadama utonga mwaza pakwecha maganizo a miseu mizinji magistrada penepyo pinapeza pano pakhaya makhaliro a nseu na mule na mbuto zinango maganizo aneyo mbafika kuno analungamisa kakamu tera kuti miseu ikhale mbuya didi kakamu
1: pepi ndi pinafunika maningi nzembo anthu asalima mkati muno pala kubusa mkati pala bwera napo pano ndi basa nakwenda kagulisa bera ndi basa nenzemba murasa matimati manera nalimwawo ndakakuti na chifabrika chakuprosesa matimati ndakamaifalia pano ng'ombe zilipo ndakakuti tambe temwa chifabrika prosesari karne tambe ndakamwa didi pepsa funika komu chitada na tapoku pakuono ndamaya de kuti aone maningi aone para pindi tani pindi kusogulu nzembo ife nyanza tinaye pano nyanza
0: ya zambezi
1: zambezi kwa shpora mazi mba irrigasao nkakhalira kuti khalira mulungu wa
0: vumbi
1: madzi madzeni madzi akumwa nyanza iliapo midakhanashe sawo itratamento nonteria problema itapepi minango pina resolve pokupo maji dafunika kuti tiende kusogolo
0: nkufika kuti pakati pa mabasa ane wa nyanza pakubwera kwa maze ilipombo nsoka pano unabulukira pakati pa mabasa kumeza pano nyama ziri kupeza za madzi
1: tsagula nyama makakana mphendi
0: mphendi
1: nzomba tsazigula mwemo nyanza kutipeza ikutipeza mai pinafunika nkulonga kuti pikhalinga pinthu tezereja pyakufambamo mwadidi n mapishikadori makhalambo mwadidi tani pyepisapeza mamparaifi pano
0: na muratho uno udaipha pakwecha apa palikuoneka uthambaruki nakuti alipo anthu anabuka mtundu oximwala mbabwera pano pakhaya mbaenda mtundu oximwala kalena anthu kachita numpha na patalao
1: kalimumpha patalao chapa chapo mwadiya tani chinchino poti kuenda kule kuenda kacheza mtundule mgama mbubwerera ne problema ne nensa ne nada ja fasilidade ya ponti poti kwenda cheza kwenda mpeya kwenda kupi mbubwerera isa yushudari maningi
0: apo kale pamizi zile ya Nguhondo mwangenda kaona makaliro na achinchino pyasiyana pekulukene kakamwe pinthu ningana pene kafunika kali kuti pichitike pondo na kuti paoneka ulungami wakuti bwana muzone kaya achinja chinchino tili kuenda kusogolo
1: kadi Nguhondo salungamisa dziko
0: nkhabe
1: kabe pipi ya Nguhondo pipi ni Nguhondo inongwa Nguhondo ndi Nguhondo machitansenta kwanisa virano na ubale ya turansenta ifano pia mala tikufivere mwadidi nafunika kuti pipi padibasa dzikwatu yendi kusogolo
0: ini ndikafuna ku ulonga pinangu kuti mbuto za ufunzi kalene munthu ungalonga malongero ako panangu kamenywa na mfunzisi iwe leka longa chisena iwe leka longa chindao tazindikire fipano chinchino kuti utonge kubulukira kutsindi kulonga maputu utongo sene wakhala pansi palonga kuti wa kodi tangwanji maziko anangu asonga malongero ako mbwenye ndi maziko kuti adafikirwa na maportugizi maziko ale kuti adafikirwa na maingrezi anonga chingrezi mwenye sali nganganga na malongero ako ungaenda Zimbabwe ungaenda Tanzania ungaenda Malawi unava chichewa huko unava Kiswahili huko unava Kishona muno Mosambiki tangwanji mbuto za ufunzi kaleni anthu akapangwa kuti ngano shakulonga chisena ngafika profesor Roy Monsoro falar portugues chiputugues chikakhala cha zungu abwera mbati pasa malongero awo mbenda byawo kuti fembo apa awa tinatiti tiakwate mupepa chiputugues anasala nacho nchadidi nokuti kuna malongero mazinja naifi muno Mosambiki tisachimwana kuti ngonga chisena nchangana nava chitswa nava mbwenye utongo longa kuti ale nokumanika ma province awo mbalonge malongero awo tinganyanya na kukira malongero watu mshadidi. Mbwenye angagumanikana na maprovinsi ya kusiana, kutu malongero ya kusiana. Tinakwata njirenea chiputigizi ni ngamuratu. Tikuwa nisi verana. Kode unombu sintendere. Lelo tisava kuti mbuto za ufunzi muna insinu bilingu. Kere kupeza, chinchina ndo kukondisha kondi longa chisena panu pa mbuto za ufunzi?
1: Pepe mesa juda tangu yanji. Udzuisi. Ikulona kafunatia api kultura yatu.
0: Mwona ta.
1: Mwona ne. Chinchino. Andwa apipesira kuti nada itambe nzero sabwera maji inga juntara malingwa mairi chizungu na lingwa ya munthu ni nzembo kuno malinga sena anapiana sabwera maji akasadziwa maji unga explicar na chisena kuti chizungu iye kwenda kaiona ningapimera vezhi ku skola maji unga longa mbujuntara na chisena mipada mbuzipene mwana ola sava mwadidi asa intendere mwadidi pino pinolongiwa tawe ndi unombo ndi nona ifu kuti ndi avance ndi avance ndao anthu kufunza tepo akuintendere akusplika mwadidi pepe ndilonga kuti valorizar kultura mosambikana
0: leo tukuona kuti angabuluka ngadama otonge angapata onsena napata na iye basa angaenda ma district asafunze sana kuti ngafika kwa kuti nalonga malongero kweko tera kuti ticheze na mbumba
1: asafika pale muno kwenge ne samanyika tani yo pa komisti hapa mbulonga bondia machero kesi
0: anashoma
1: Mwachoma, nita anda salonga. Nita upepe ndena funika kutu valorizari kultura ya Mosambiki. Kultura, podu unga wenda Ngonya, wenda Maputo, wenda Kabudelegado. Anda sa valorizari kultura yao. Aliaji, Mosambiki na sorti. Ana kultura maji, duki anangu. Nita tafunika kuti kultura tuite ndena kusokolo, na umprovokari problema na kultura. Maji kultura ya povu Mosambikano ya kusokolo.
0: Mafala kufuna fungisa pansi kwa leru na imwe pakati papiaka makumashana na chibosi cha ufuru na ntendero ziko Mosambiki paoneka nkaka na uchi ndepizinchi minichitika nkati mwazikwata na Mosambiki maganizo kusiana siana nkadama otongi ya bala kuti safunika kuti makana ikipakwecha tira kutantu wa verani dialogu inclusive inaoneka munu zikwata wa Mosambiki pepe pinabwere sanji kunana Mosambiki
1: nabwere santendere andu mba sanzaya ziku inja andu nchinene Mosambikana nafunika ngafunika kuti anthu amenyane atane penseni pita dawa pisalongiwa anthu dialogue anokali dialogue ndiye kuti anthu alonge pipi na traversal tani ndao pepi pinafunika pina bala ntendere anthu dzikwi inarikeza maningi safunika kuti anthu akali ntendere kuti dzikwatu ndikusogolo titonge dzikwatu pinafunia filingano Mosambiki mbititita anthu mbaona na ufunika menyana tayi ngamenya pipi kumenyana pili pia mara pepi ano pika longa kuti wadawa huku tetepo ando naenda kusogolo
0: basi tapaka takuta makane nyakuva da chitefe na pai gondola kubulikira pano pa kaya thangwe ya piaka makumashano na chibosi chofuru na ntendere wadzikuwa tuna Musambiki. Ine mbusinanga zinijua kisombi, salani na zavana siku zinangu.